0: durante de mona. O vai a putela. O nati pro dewi. O rita wai ta. Na ha ha ko ro do. Rita wai.
1: Aje, ne kora tuna o nai ni. Tako kita ko moyo ke rua rua. Anga tu parau tuna. Nenga tanga i tene ra kai te mohi. Mote mo mote nangi tā wai. E rua rua. Nga oka te pura kai te mohi o. I whana wata nangi tā wai e kipe. E rua rua. Aji me hoki au te kōrā o mate ni kōrero. Ka mate a rawini a te kāri. Tua hine a te korone. Ka hui mai te whānau a panui, ngā iwi katoa, taki nore au te tei wāhanga o rawini a te kāri, no rau kōkore. No te whānau a maru, no te whānau a pararaki. A ko te tei wāhanga ona, a noro tō te aroroa, ngā pere tō. Ka amoe a te korone, ho ka amoe a rawini a te kāri. No ngā pere tō te ne kuia, kai mātua ki ngā pere tō. Ka mate te kuia ne, ka hui mai ngā iwi katoa te motu ki te tangihanga. E, a taika te rongi a mātau ne, whana wā rua tau pare ngā karau wa runga. A taika mea mai a ko mātua ki awa, ko tīpuna, te kei paro ki roki a hako pahaere wā, tāma ki kai wai, te tahia ki tahia. I mai, e tama ko hare a tātau te tangi, a te haji pakaro ama, hare a tātau te tangi. Tō tipuna ki a rāwini a te kāri. Naka haere tō mātau opi. Tā te mātau te marae o rongomai āni o newa, ko ki katoa. Ngā iwi e tēnā mai te tangihanga i te kuia. Ia mātau kai kia te rungai te tō mātau waka, ki mai aku mātua tipuna ki āu. Kāre mātau mo tuku te kōrero, no mahau tātau e whakautu. Me atatau ngā pōhiri mai mai te marae. Atatau mātau ki arango mai ane manewa, ka atangi, ka mutu ngā tangihanga, tūngai ngā tanganda pai kōrero. Nā, ka tūmai no te tahi tangatāna, iara mai ngā ope manuhi. Atatau ka huli atu ka poro aki atu, atatau ka mea tuki te kuiara. Hoi anora! I mōhio e au ki a koe. A nā te mei moe koe o te koronea. A ka kia a o koe i tēnei rā. Nā, a te mana te tangata rā i te kōrero mai. A mea mai a te kei palo ki roki ki a. O rongo koe ngā kōrero a te tangata rā e rī. I te wāhe. Ki mai me whakautu koe ngā kōrero. Koe ne te kōrero. Te tangi te waka tua tau te whakauti, pahu kia tau ngā kōroa na tangata i kōroa mai. Kia tau, nei tako kōroa ki ākoe. Tō kōroa pēnei nā te mei moe, rawi nea te kāri, a te kōroa neho, i ki ai. I whai ngoe, i whai manae. Nā reira, i nā rā hau e kōroa tunei. Ko te taha, ki runga i rawi nea te kāri. Me hoki tako koro ki runga e tautuhi o rei, heke hoki te whātuhi o te rei. He uri te kuia nei, te whātuhi o te rei. Tāho tahi wa te koro neho, i roa rāu karangatama, whanau mara. Ega i tō koro e koro mai nei, a kāre, koe neho whakautu i tō koro. Tuarua, me hoki tātau ki runga e te koro nei, ko hikurangi te maunga kua ia putawa, tanangi tāwa e te tangataore. E pātai anau ki a koutou tēnei hui nai. I whāna watarangi tā wāia ki pēr. Kia me whakautu mai koutou. Whāna watarangi tā wāia ki pēr. Nā i kōrero eo i anei kōrero. A ka hoki au ki runga. I te kui a takoto nei. A tūturu whāna wāpanu i tēnei kui. A ne noho neo na whāna unga ngā waititi ngā. I te noho noho mai. E hara tēnei te kōrero a tāhua. E pātai ana koutou. E hara au i nei te kāre. ngai me hoki au kiri ngai tirangi tāua e kōrero. A, anā, a koka pātai kia. I whānau a tirangi tāua e kia. Kāre hoki e tāngatai. Kāre tāngatai tūmi tōka. Kāre hoki e tūkei rātau, me hoki rawata ko kōrero. Tuhana utang otu yang tawai. Kofaka mamai, ahine kahukuru. Kata ikito mua, ahiwa ka whana utang ai ai. Kare atu, kare whana. Ah, kare whana. Kata hei ka kia, me mau, me haere ki te tohunga. Hai pehea te kōrero a te tohunga. Mon. Hadai ka tiro hia mai, hari ai te tohunga, hadai ka kia te tohunga. Kare whanau ki kone, ko te taki. E, gairunga i te ahuatanga, o ngā rangatira kua mate nei. Kua mate, ka porou mātā. Ko te taki, ka te tiro hia mai, i tawa wā, te parekura, mō ngā tangata e whanau te rara, waka mate. Kadai ka mea mai te tohunga, kai te pai. Me haere te tangata ki te ahuataki. Te rā tangata, te ahuataki, tangata tōna tapu o tāna mai ki tiro mō ngā mea pērāna. A ka haere te tono e te tohunga, te tangata kātai ki te ahuataki. Tangata ki reira, ki mea te ahuataki, maurea mai. Maurea mai, te ahita puku, o hine ka hukura. Nā ka maurea ki. O Māori ake hine ka hukura ka anoho i te pā, e rau kōkoe. Kiri ake, te ingoa te pā. Ha, i tunga ka ki te tahunga, ka re ora. Rā te katoa te parekura i runga i a Prau Mātā. Ka re he uri, e whānau ana i te rara mo te ora. Ka whai runga i te parekura o Prau Mātā. Ana, kāre ki ki rei. I te wāka neke mai a hine ka hukura. Kai te hara mai i tōpio ngā te poro ki te maumai. Kata hei te kau mātuara, kai ārunga te rangi. E noha nei runga i te pā, o ki rei ki. Kata hei kā huri. Tuna huri a ngāke, kā ki te ka hukura. E tatau mai ana i runga o whanoka. Kata hei ka karanga atu ki tei. Hei! Te tiro ake nei au ki runga, o whanokau, e wawaya mai ana ngā kapua i runga, o whanokau. Hea hara te nei tohu, ka te haere. A karo ki iroa, oiho, awake, ka tāna mai te kōrero, ka tāna mai te upeo Ngāti Parao, ka te maumai e hene kau. A tāna mai ki te pāi kiri eke, ka teika ki atu a kai ārunga terangi. Rā, a te kahika, kei rā wāhi. Koina te pā, whakapāna utanga, o ngā uri rangatira o tēnei wahama. Ka mauri a hine ka hukura ki reira, ki te kahika. I reira ka whānau hine ka hukura. Nā te whānau utanga mai, ka te hino ko mea ke teimi. E, kei ārunga terangi, oi hei mua mō tangatane. Whakahoki atu e kai ārunga te rangi, kai te pai, ko te rangi tāwae, ko te rā i wawae haere mai ai ngā kapua i runga o whanokau. Ngā tapai e, te rangi tāwae. Whānau a te rangi tāwae, kānohi rau kōkore, kai rei te taumata o te rangi tāwae e koro te ana i tēnei rā. Kai rei te muari, e tūana, kai rei te kōpua, e ki ana, te taumata, kai rei te muari, o te rangi tāwae ki te kaukau. Ana, kā jipu, a te rangi tāwae a tāmuri. Kāta i tōna wā, a te hano kā hoki, a kau mātou, a te hano kā kia tuaka i ārunga te rei. Haere tamu, haere e hoki, e no hoko i hirunga o hikurangi, ono koko e te tanga, ki nga ki tōma. A whakahuri amai a te rangi tāwae, e te mana wāpani. Nā, ko ngā mea pēnei koutou, ki tiro koutou, ko da no te take i ha le ya ha na wa ya tu ka yo la ki pa le pai to te ni mo mo no i te wa ga i te taka tu te ni ta wa ma te hara mai i te wa ga i taka tu tu ka yo ma te hara mai pa pa tu la pro ma ta ka ki nga ki pu na nga to hu a ko ko i te mo mo ha na mo i ta wa ra o ka ma te o te la e ka na te la ko pu te ki mo nga ta tai o nga ta Anak kahwin ada cukup kali orang nak panau orang cukup pada pay. Untuk panau tangga mai lah, nak kakulah ya kita mau tayar, kita mau wah, kita mau wah, kita mau wah. Atau kita tangga mai nak cukup kali orang, anak kata mai lagi kong perah. Ia ialah tuna cipun. Ah, atau cipun atau cukup kali orang kita tahu ada kuih lagi hina lu. Kau masa wah hina juga kita kuih. Ah, ini dia tuan ayah di kuil, ano, maka ya kalau di kuil tu nanti saya kapau tu lah tu fakir dia, kahingat tu tu fakir dia lagi lah, kahingat tu ini tu, memang kau yang itu mukul pun nak, pasu aku yang ugemat, nak kau yang tu pasu tu fakir tu fakir dia, agaknya di kuil, kaje payah, hari kita tengah tengah macam tu, macam tu tipun, kaya aku yang ambil tu, kata hari nanti lah. Tu buka hidup, mana? Nah, dan nak imat, pokoknya kita ngaji perahu jenera. Antu buka hidup, apa tu ngaji lonuk? Kau ini tekuro, ia kekaya kekioret. Kau yang satu tu nihoniho, yang pakang munga rumwar, kau yang tengah satu tu nihoniho, dia kela oh ini tekuro, haram kekioret. Kata orang makan tu emak tena perlu mata. Kata itu bukan lagi ini cikur, kaya lemah ini cikur dan horawat, tidak kuat. Kali itu pa, kaya mumu na wajib kira, tak kau nanti pa ini kaya. Kote pasunga atau fakai dia lor, dengan ciuman tu. Kaya mana ciri kato, kau dia tu fakai dia lor, kau dia mai ini cikur, kau dia. Nah, nolot kata kau ini lah korok ini. Ini dia dia pun pula ya dah haram mai pengorbanan nanti ni nak tamat. Anak aku ni te pan utama mai o macam ni tawa e pan aku. Aku ni nak tahu macam tu nak tawa e kena remuan ni macam ni tawa. Kari aku ni. Emak ni kalau hang aku dah uat, dia dah mahal dia. Aku tengah tu mohon aku mahu. Jauh ya peralat, karena kaki itu kabut aja. Ia terlalu tawa. Awak dah kita ni kita ini wang ini naya perlu kabut. Ia tu wahat ini tekan lagi tu depan awak pun. Nanti lagi mau dia ikut. Memakar, karela kita tawa. Kalau tu kafe ini naya kita cepat ikutlo operumat. Kalau kita korang tahu poti itu natam. Ani te kora tahu poti. E hoki ko ki tomaa kai. Ki e aroma ia koe. Te pananga mai ia orimai te pinu. Tā koe nera te kōne. Ki tomaa tahu poti. E hoki ko ki te kai. Ki e aroma ia koe. Te pananga mai ia. A mautum. Nona arua nuku. Oka te pungia nā. A kitea te kahane. Tengah tangan naik pada punga kaki putih tangan tengah kanho kadiru ya itu ikat. Anak kata yang fakir jadi tinggi anai. Kita fakir rumit. Kita mati perlu mata. Kita temut uliye kahuli. Kita fakir korang tu yang tahu yang mati perlu. Putar jalan korang jalan ngauliyo untuk put. Kita tak tahu. Mahin itu tu fakir dia lah. Kamu mati lagi. Nah. Kuala di kuala wa tahu poti, kaya lah wa, tak ufaka tahu di kareka tama, kala maini ya utama ini. Tara tunu lah, ane. Nanti mehara tufaka iyo lagi, kita fama, kula ngiyama ilele ma tahu ma akona kita tara ma ikone, nakare tangatai, ay tui mua iyai. Nako ni lah ngapito-pito kuala no, ngwa, wani ahu tangakatu wa. maka tipu ngauli kapiki yake kwa nila ngahua tangata mwini tengai ngomara mwumai kouto itipu mwai chotara itipu natana ni kawa itipu buke mwai tera atahau natu natahalua ye puta ite omara mwene inuho kite ni tahana kakare kare hera ni kawa e tenira kare runga ite parikura tera awa potone engari puta ngamai atu hukai o tena ngaki ngamai kata a muri tatai o tera ni kawa e hukai omai a e hukai kwa ikinunga ite ita kau mata oti puna iroi ka ora ka hoki te kōrei tua ki tēne a māra o mai koe tau whānau tō tātau ki puna ka hoki anau i te wākai i te rātā. Waka tika tika e kara tangata, waka waka hoki.